Ya, berlalu Anwar Zain dengan lagunya Ajari Aku membawa kita ke 12.51 minit tengah hari. Satu tengah hari ini kita akan beri laluan kepada berita perdana dan kita akan kembali.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan supaya MUIM, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Juzwa menyusun sebenar strategi dalam memastikan amanah pengurusan zakat dilaksanakan untuk mencapai matlamat dan prestasi yang dihasratkan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengadakan lawatan dan perjumpaan dengan para pegawai dan kakitangan yang terlibat dalam pengurusan dana zakat di Kementerian Hal Ehwal Agama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarahan Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo UTB. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berangkat mengadakan lawatan dan perjumpaan dengan para pegawai dan kakitangan yang terlibat dalam pengurusan dana zakat di Kementerian Hal Ehwal Agama. Pada keberangkatan tersebut, Baginda bertitah menegaskan perlunya Majlis Agama Islam Brunei MUIM dan Kementerian Hal Ehwal Agama memainkan peranan utama dalam memata-matai sebarang ketirisan yang ada dalam pengurusan hal ehwal zakat. Titah Baginda menekankan supaya MUIM, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Juzwab menyusun sebenar strategi dengan mengambil kira perkara-perkara yang Baginda peringatkan serta menggunakan jentera-jentera kerajaan yang sedia ada dan juga pihak swasta dalam memastikan amanah dilaksanakan untuk mencapai matlamat dan prestasi yang dihasratkan.
1: Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana untuk sekian kalinya dapat pula mengadakan lawatan dan perjumpaan dengan para pegawai dan kakitangan yang terlibat dalam pengurusan dana zakat. Kali ini beta sengaja mengundang ahli-ahli Majlis Agama Islam Brunei, MUIB, sebagai badan berkanun yang bertanggungjawab secara langsung mentadbir dan mengurus hal ehwal zakat, wakaf dan baitul mal di negara ini. Beta telah pun memperkenankan penubuhan Juzwab sebagai satu jabatan penuh di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama dengan harapan Juzwab akan lebih fokus kepada pengendalian dan pengurusan pemohon-pemohon zakat. Namun masih mendukacitakan, beta terus sahaja menerima aduan berhubung kepincangan pengurusan zakat. Beta sangat mengambil berat isu-isu yang disuarakan dalam surat-surat aduan dan laporan-laporan audit yang beta terima. Selaku ulil amri, beta telah pun berkali-kali menegur, memperingatkan dan menyarankan bagi pembaikan dan peningkatan pengurusan zakat di negara ini yang wajib dilakukan untuk kemaslahatan umum pengagihan zakat. Tetapi malangnya, semua nasihat, teguran, peringatan dan saranan beta kurang diambil perhatian, umpama mencurah air ke daun keladi. telah sampai juga ke pengetahuan beta. Ialah isu urus tadbir kewangan dan pentadbiran zakat yang lemah. Masalah ini sepatutnya sudah lebih awal ditangani oleh MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Apa yang lebih mengejutkan, selain isu pengabaian urus tadbir, juga wujud ialah isu salah laku warga kerja Juswab yang menjurus kepada perbuatan jenayah, iaitu pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa. Jika ini dibiarkan, tentu akibatnya akan lebih buruk. Wang kutipan fidyah didapati disimpan dalam laci pejabat tanpa riset, dan penyata atau akaun bank serta buku riset zakat harta juga tidak kelihatan di pejabat secara fizikal. Buku riset zakat harta bernombor siri duplikat dan sebahagiannya dicetak di kedai komersial tanpa kawalan. Mengapakah perkara seperti ini boleh dibiarkan berlaku sekian lama? Isu gagal mengawal kewangan sangat ketara, sehingga penyata-penyata akaun kumpulan wang zakat tidak teratur. Sejak tahun 2013 hingga 2020. Ini juga menunjukkan kegagalan dalam mengawasi hal ehwal zakat yang mungkin tidak ditunduki selama ini. Adakah pihak MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Ugama tahu atau menyedari perkara ini? Dan adakah ia turut dibawa ke dalam mesyuarat MUIB?
0: Berita lanjut mengenai keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Kementerian Hal Ehwal Ugama akan dapat diikuti dalam berita seterusnya. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Bin La Ibni Kebah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mersadin Wadaula, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB pagi tadi berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo ke-11 UTB. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku Pengerusi Majlis UTB, Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku Timbalan Pengerusi Majlis UTB, dan Profesor Madya Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pinkhat

0: meter kuat lentang lelaki, 100 meter kuat lentang wanita dan 50 meter gaya bebas wanita. Acara berlangsung di Pusat Akuatik Darul Ehsan. Dalam acara tersebut, atlet negara Joel Ling Tayu memenangi pingat perak dengan catatan masa 57.85 saat sekaligus mencatatkan rekod kebangsaan baharu. Atlet wushu kontinjen negara Walid Lachka berjaya meraih pingat perak dalam acara Combined Events Gunshu and Doshu daripada 16 orang penyertaan. Sementara itu, dua atlet kontinjen negara menyertai acara Combined Events iaitu Women's Taiji Jan dan Taiji Kuan Lim Yi Sin. Pasukan bola sepak DPMM FC memulakan saingan di tempat lawan menentang Penang FC bagi saingan Liga Super Malaysia 2026-2027. Pemain import asal Portugal, Miguel Oliveira, muncul wira DPMM FC apabila gol tunggal perlawanannya pada minit ke-63 membantu pasukan pelawat menewaskan Penang FC 1-0. Saingan seterusnya, DPMM FC bakal bertemu Kuala Lumpur FC di tempat lawan Sabtu ini. Saingan Liga Perdana Inggeris diteruskan malam tadi dengan 3 perlawanan. Liverpool dan Newcastle United berkongsi satu mata selepas terikat dosama dalam perlawanan pertama. Andoni Irola mengendalikan The Reds. Di Stadium Etihad, Manchester City berjaya mengalahkan AFC Bournemouth 2-1, manakala Brighton and Hove Albion membuat kejutan apabila menewaskan Aston Villa 4-0. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan supaya MUIM Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Juzwab menyusun semula strategi dan memastikan amanah pengurusan zakat dilaksanakan untuk mencapai matlamat dan prestasi yang dihasratkan. Kebawah Dulia Maha Mulia mengadakan lawatan dan perjumpaan dengan para pegawai dan kaki tangan yang terlibat dalam pengurusan dana zakat di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dulia Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo UTB. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat diikuti menerusi berita pada pukul 3 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Majlis penutup zikir 12 malam berturut-turut, masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Isnin malam Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 24 Ogos 2026 Masihi bertempat di Jami' Asri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarong, Bandar Seri Begawan. Dengarkan di National FM Pilihan FM dan Nur Islam FM pada pukul 8.30 minit malam dan saksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, penstriman RTB Go, Go Live serentak pada pukul 8.30 minit malam dan saksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, penstriman RTB Go, Go Live serentak pada pukul 8.20 minit malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi 10 kali dan pada waktu petang 10 kali, dia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Riwayat At-Tabarani. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan pahala dan rahmat kepada kita semua dan memberkati segala urusan dan amal kebajikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin.

Itu tadi Sharifah Aini dengan lagunya Mawar Putih untuk Mama. Pengenalan Alai mengongsikan matahari panas bersinar ketika ini yang jauh di mata, dekat di hati. Hazami Sonata Musim Salju. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Harmony FM.

Ya, dengarkan Harmon FM. Waktu sekarang 1.35 minit tengah hari, kita berada di jam yang kedua di ruangan Mesra Harmoni. Nuham menemani di sini. Kita dengarkan pula irama dangdut Iwan dan Amelina dengan lagunya Sepayung Berdua.

Ya rakan pendengar Bro Jun ID mengongsikan cuaca di KB hujan. Semoga DJ dan semuanya juga pekerja di stesen minyak di mana pun berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Terima kasih Bro Jun ID, call the blind.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, sudah mendengarkan Harmon FM 147 minit tengah hari. Dua petang ini kita akan mendengarkan bersama Rentak Retro. Terbitan akan Sugas Helmi dan juga Nancy Moore menghantarkan kata-kata di sini. Hidup janganlah berlagak sangat. Kaya miskin buruk cantik sementara sahaja. Dunia hanya pinjaman dan kita hanya penumpang. Kita dengarkan Ilusi, segalanya ku terima.

Ibadat seluruh negara sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Isnin malam Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 24 Ogos 2026 Masihi bertempat di Jami Asri Hasanil Bolkiah Kampung Kiarong Bandar Seri Begawan. Dengarkan di Nasional FM Pilihan FM dan Nur Islam FM pada pukul 8.30 minit malam dan saksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, penstriman RTB Go, Go Live serentak pada pukul 8.30 minit malam dan saksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, penstriman RTB Go, Go Live serentak pada pukul 8.20 minit malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi 10 kali dan pada waktu petang 10 kali, dia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Riwayat At-Tabarani. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan pahala dan rahmat kepada kita semua dan memberkati segala urusan dan amal kebajikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله، شكر kehadiran الله سبحانه وتعالى karena mengizinkan kita dapat lagi meraihkan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah. Kita mengambil maklum tema sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara pada tahun ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Tema ini bertepatan dengan baginda diutus sebagai pembawa rahmat kepada alam seluruhnya. Bagindalah suluh dunia dan suluh akidah. Sebelum baginda diutus, semuanya gelap gelita, berada dalam kegelapan kubur.

kufur dan kesesatan serta kejahilan. Perkara ini telah dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 1 tafsirnya. Inilah kitab yang kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad supaya engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ayat ini menegaskan bahawa antara misi terbesar kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah membimbing manusia kepada akidah yang sahih dan seterusnya membawa mereka menuju keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dalam kemajuan teknologi dan komunikasi digital, kita umat Islam kini tidak lepas dari berhadapan dengan pelbagai cabaran memelihara akidah. Kemudahan mendapat sumber maklumat melalui media sosial dan platform digital telah membuka ruang kepada penyebaran pelbagai ajaran, tafsiran dan fahaman agama. Maka amat membimbangkan kita kerana kadang-kadang terdapat kandungan yang boleh mengelirukan, bahkan menyesatkan, sehingga berpotensi untuk menggugat akidah yang sahih, khasnya di kalangan para belia dan generasi muda. Selaku pengguna utama platform digital, oleh itu beta ingin menasihatkan semua lapisan, terutama golongan belia, supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang membawa naratif agama dalam pelbagai bentuk, sama ada ia dari dalam maupun luar negara, yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Di samping itu, beta juga menyeru ibu bapa, guru-guru serta seluruh institusi pendidikan supaya memainkan peranan aktif dalam membimbing dan mengukuhkan akidah generasi muda. Kerana pemeliharaan akidah bukan tanggungjawab satu pihak, tetapi tanggungjawab semua. Oleh itu, jadikanlah diri kita sentiasa berhati-hati dan tidak mudah menerima segala pendapat dari sumber digital yang tidak diketahui kesahihannya, melainkan perlu dirujuk kepada institusi agama, biro teriti. Di antara contoh penyelewengan akidah ialah bermudah-mudah mengamalkan agama, seperti mengharuskan sembahyang tanpa wudu atau membenarkan sembahyang jamak dan kasar tanpa memenuhi syarat yang betul. Terdapat juga golongan yang berfahaman menormalisasikan perkara-perkara yang ditegah atau yang bercanggah dengan agama. Semua ini mesti ditolak. Jangan sampai ia bertapak dalam masyarakat. Dengan mengelak fahaman-fahaman yang mengelirukan seperti ini, insya Allah
akidah kita.

0: aliran ahli sunnah wal jamaah akan terus terpelihara. Kita harap sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini akan benar-benar jadi pemangkin kepada seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk terus memperteguh akidah dengan mematuhi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta menzahirkan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ibadat yang ikhlas. Kita juga menyeru supaya seluruh rakyat sentiasa waspada dan bijaksana dalam menilai setiap kandungan yang diperolehi daripada platform digital. Jangan sekali-kali mudah terpengaruh atau menyebarkan ajaran tidak jelas sumbernya. Semoga dengan itu, akidah umat akan selamat dan perpaduan akan terus kukuh dan mantap. Sesungguhnya, akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan, dan kemakmuran sesebuah negara dan sekaligus menjadi benteng utama dalam memelihara kesejahteraan rakyat dan negara buat selama-lamanya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah tadi titah perutusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khair Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Sempena Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmon FM. Ia adalah tema bagi majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijrah, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Sama-samalah kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyakkan selawat, kita semua dikurniakan rahmat, keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini, hari Isnin 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 24 Ogos 2026 masih, dan insyaAllah kita akan berjumpa esok. Assalamualaikum, jaga diri dan jaga kesehatan.

serahkan kembali siaran ini ke Studio Jubilee 1 untuk kita mengikuti siaran berita 10 malam. Dan insyaAllah, segmen Sehati Sejiwa akan kembali untuk edisi minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama. Adakah DJ yang sama? Kita belum tahu lagi ya. Kita tutup segmen malam ini dengan sebuah lagu paduan suara Francisca Peters dan juga Roy, Siapa Dia Sebelum Daku. Saya Zul kembali selepas siaran berita 10 malam nanti.

0: Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wadin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menasihatkan semua lapisan terutama golongan belia supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang membawa naratif agama dalam pelbagai bentuk, sama ada ia dari dalam maupun luar negara, yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian dalam titah perutusan sempena majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi yang disiarkan ke seluruh negara. Baginda memulakan titah dengan merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan dapat lagi meraikan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengambil maklum tema sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara pada tahun ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah.
1: Tema ini bertepatan dengan baginda diutus sebagai pembawa rahmat kepada alam seluruhnya. Bagindalah suluh dunia dan suluh akidah. Sebelum baginda diutus, semuanya gelap gelita, berada dalam kegelapan kufur dan kesesatan serta kejahilan. Perkara ini telah dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 1 tafsirnya. Inilah kitab yang kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad supaya engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ayat ini menegaskan bahawa antara misi terbesar kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah membimbing manusia kepada akidah yang sahih dan seterusnya membawa mereka menuju keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
0: Baginda seterusnya bertitah dalam kemajuan teknologi dan komunikasi digital, umat Islam kini tidak lepas dari berhadapan dengan pelbagai cabaran memelihara akidah.
1: Kemudahan mendapat sumber maklumat melalui media sosial dan platform digital telah membuka ruang kepada penyebaran pelbagai ajaran, tafsiran dan fahaman agama. Maka amat membimbangkan kita kerana kadang-kadang terdapat kandungan yang boleh mengelirukan, bahkan menyesatkan sehingga berpotensi untuk menggugat akidah yang sahih, khasnya di kalangan para belia dan generasi muda. Selaku pengguna utama platform digital, oleh itu beta ingin menasihatkan semua lapisan terutama golongan belia supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang membawa naratif agama dalam pelbagai bentuk, sama ada ia dari dalam maupun luar negara, yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang.

0: Di samping itu, beca juga menyeru ibu bapa, guru-guru serta seluruh institusi pendidikan supaya memainkan peranan aktif dalam membimbing dan mengukuhkan akidah generasi muda. Karena pemeliharaan akidah bukan tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab semua. Oleh itu, jadikanlah diri kita sentiasa berhati-hati dan tidak mudah menerima segala pendapat dari sumber digital yang tidak diketahui kesahihannya, melainkan perlu dirujuk kepada institusi agama Biro Charity.
1: Di antara contoh penyelewengan akidah, titah baginda, ialah bermudah-mudah mengamalkan agama seperti mengharuskan sembahyang tanpa udu atau membenarkan sembahyang jamak dan kasar tanpa memenuhi syarat yang betul.
0: Terdapat juga golongan yang berfahaman menormalisasikan perkara-perkara yang ditegah atau yang bersanggah dengan agama. Semua ini mesti ditolak. Jangan sampai ia bertapak dalam masyarakat. Dengan mengelak pahaman-pahaman yang mengelirukan seperti ini, insya Allah akidah kita, aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, akan terus terpelihara. Kita harap sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini akan benar-benar jadi pemangkin kepada seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk terus memperteguh akidah dengan mematuhi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta menzahirkan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ibadat yang ikhlas.
1: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara.
0: Beta juga menyeru supaya seluruh rakyat sentiasa waspada dan bijaksana dalam menilai setiap kandungan yang diperolehi daripada platform digital. Jangan sekali-kali mudah terpengaruh atau menyebarkan ajaran tidak jelas sumbernya. Semoga dengan itu, akidah umat akan selamat dan perpaduan akan terus kukuh dan mantap. Sesungguhnya, akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara dan sekaligus menjadi benteng utama dalam memelihara kesejahteraan rakyat dan negara buat selama-lamanya.
1: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wadin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Hal Ehwal Agama. Pada keberangkatan tersebut, Baginda bertitah menegaskan perlunya Majlis Agama Islam Brunei MUIB, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal Juswam menyusun semula strategi pengurusan zakat dengan mengambil kira perkara-perkara yang Baginda peringatkan. Baginda juga bertitah menggesa semua pihak yang bertanggungjawab menyediakan perancangan, pelan tindakan, sasaran yang jelas dan mekanisme pemantauan yang berkesan yang dapat dilihat hasilnya dalam tempoh 4 bulan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia memulakan titah dengan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana untuk sekian kalinya dapat pula mengadakan lawatan dan perjumpaan dengan para pegawai dan kakitangan yang terlibat dalam pengurusan

An initiative kausahawanan dalam program-program pengupayaan asnaf zakat propas hanya 244 asnaf sahaja yang berjaya mandiri setelah mengikuti program propas yang diperkenalkan sejak 17 tahun. Tetapi purata hanya 15 asnaf sahaja dalam setahun. Sedang jumlah sebenar asnaf fakir miskin adalah lebih dari 14,000 orang. Mengapakah perkara sedemikian ini boleh berlaku? Adakah program-program di bawah propas dianggap tidak menarik untuk diikuti oleh asnaf? Jika ada, mengapakah tidak diusahakan idea baharu untuk melancarkan propas ini? Jika benar, ketandusan idea, mengapakah tidak bekerjasama dengan pihak-pihak lain? Mustahak diingat, kejayaan propas adalah diharapkan untuk serba sedikit dapat membantu kerajaan beta mencapai matlamat utama wawasan Brunei 2035. Beta ingin menekankan bahawa pengurusan zakat bukan urusan pentadbiran biasa, tetapi ia adalah terikat sebagai amanah agama. Oleh itu, beta mahu supaya pihak Juswab mempunyai kemahiran dan kepekaran yang setanding dengan tanggungjawab yang dipikul. Maka untuk itu, sangat wajarlah belajar atau menuntut ilmu serta bekerjasamalah dengan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi. Beta juga mahu kemajuan teknologi dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai mekanisme kawalan bagi menutup rapat sebarang ruang ketirisan dalam pengurusan hal ehwal zakat. Beta tidak mahu untuk mendengar lagi permohonan asnaf tertangguh sekian lama atau bantuan lambat sampai, sedangkan kaedah dan kemudahan untuk mempercepatkannya sudah sedia ada. Beta mahu petunjuk prestasi utama KPI diwujudkan untuk memastikan amanah dan semua nasihat beta dilaksanakan. Pada masa yang sama, MUIB dan Kementerian Al-Ehwal Agama mesti memainkan peranan utama dalam memata-matai sebarang ketirisan yang ada. MUIB tidak boleh hanya sebagai pemerhati, tetapi mesti berada di barisan hadapan. Dalam makna, urusan tidak boleh diserahkan hanya bulat-bulat di bawah pengendalian Juswab. Beta tahu ada isu moral dan etika kerja di kalangan pegawai dan kakitangan mengendali zakat. Beta sudah mengingatkan kepada semua pihak termasuk MUIB supaya sentiasa berpegang kepada integriti dan memelihara amanah serta jangan ada amalan yang menyeleweng wujud dalam MUIB yang boleh mengganggu progres dan

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman, bangkitkan kami dengan iman, dan masukkan kami ke syurga.

الله أكبر الله

0: agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Bertitah menegaskan perlunya Majlis Ugama Islam Brunei Mu'ib, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Juz Wab menyusun semula strategi pengurusan zakat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Presiden Republik Rakyat Bangladesh yang baharu. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanul Bulkiah Mu'izzaddin Wataulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wadin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menasihatkan semua lapisan, terutama golongan belia, supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang membawa naratif agama dalam pelbagai bentuk, sama ada ia dari dalam maupun luar negara, yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Kebawah Duli Maha Mulia bertitah demikian dalam titah perutusan sempena Majlis Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang disiarkan ke seluruh negara. Baginda memulakan titah dengan merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan dapat lagi meraikan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah. Dalam titah kebawah Duli Yang Maha Mulia mengambil maklum tema sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara pada tahun ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah.
1: Tema ini bertepatan dengan baginda diutus sebagai pembawa rahmat kepada alam seluruhnya. Bagindalah suluh dunia dan suluh akidah. Sebelum baginda diutus, semuanya gelap gelita, berada dalam kegelapan kufur dan kesesatan serta kejahilan. Perkara ini telah dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat 1 tafsirnya. Inilah kitab yang kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad supaya engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ayat ini menegaskan bahawa antara misi terbesar kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah membimbing manusia kepada akidah yang sahih dan seterusnya membawa mereka menuju keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
0: Baginda seterusnya bertitah dalam kemajuan teknologi dan komunikasi digital. Umat Islam kini tidak terlepas dari perhadapan dengan pelbagai cabaran memelihara akidah.
1: Kemudahan mendapat sumber maklumat melalui media sosial dan platform digital telah membuka ruang kepada penyebaran pelbagai ajaran, tafsiran dan fahaman agama. Maka amat membimbangkan kita kerana kadang-kadang terdapat kandungan yang boleh mengelirukan bahkan menyesatkan sehingga berpotensi untuk menggugat akidah yang sahih khasnya di kalangan para belia dan generasi muda. Selaku pengguna utama platform digital, oleh itu beta ingin menasihatkan semua lapisan terutama golongan beliau.

0: Ya, supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang membawa naratif agama dalam pelbagai bentuk, sama ada ia dari dalam maupun luar negara, yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Di samping itu, beta juga menyeru ibu bapa, guru-guru serta seluruh institusi pendidikan supaya memainkan peranan aktif dalam membimbing dan mengukuhkan akidah generasi muda. Kerana pemeliharaan akidah bukan tanggungjawab satu pihak, tetapi tanggungjawab semua. Oleh itu, jadikanlah diri kita sentiasa berhati-hati dan tidak mudah menerima segala pendapat dari sumber digital yang tidak diketahui kesahihannya, melainkan perlu dirujuk kepada institusi agama, Biro Charity.
1: Di antara contoh penyelewengan akidah titah baginda ialah bermudah-mudah mengamalkan agama seperti mengharuskan sembahyang tanpa wudu atau membenarkan sembahyang jamak dan kasar tanpa memenuhi syarat yang betul.
0: Terdapat juga golongan yang berfahaman menormalisasikan perkara-perkara yang ditegah atau yang bersanggah dengan agama. Semua ini mesti ditolak. Jangan sampai ia bertapak dalam masyarakat. Dengan mengelak fahaman-fahaman yang mengelirukan seperti ini, insya Allah akidah kita, aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, akan terus terpelihara. Kita harap sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini akan benar-benar jadi pemangkin kepada seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk terus memperteguh akidah dengan mematuhi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta menzahirkan kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melalui ibadat yang ikhlas.
1: Kebawah Duli Maha Mulia bertitah, akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara.
0: Kita juga menyeru supaya seluruh rakyat sentiasa waspada dan bijaksana dalam menilai setiap kandungan yang diperolehi daripada platform digital. Jangan sekali-kali mudah terpengaruh atau menyebarkan ajaran tidak jelas sumbernya. Semoga dengan itu, akidah umat akan selamat dan perpaduan akan terus kukuh dan mantap. Sesungguhnya, akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara dan sekaligus menjadi benteng utama dalam memelihara kesejahteraan rakyat dan negara buat selama-lamanya.
1: Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin wa Taulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Hal Ehwal Agama. Pada keberangkatan tersebut, Baginda bertitah menegaskan perlunya Majlis Agama Islam Brunei MUIB, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal Juswab menyusun semula strategi pengurusan zakat dengan mengambil kira perkara-perkara Baginda peringatkan. Baginda juga bertitah menggesa semua pihak yang bertanggungjawab

mungkin tidak ditunduki selama ini. Adakah pihak MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Ugama tahu atau menyedari perkara ini? Dan adakah ia turut dibawa ke dalam mesyuarat MUIB? Juga membimbangkan ialah kegagalan inisiatif keusahawanan dalam program-program pengupayaan asnaf zakat PROPAS. Hanya 244 asnaf sahaja yang berjaya mandiri setelah mengikuti program PROPAS yang diperkenalkan sejak 17 tahun. Tetapi purata hanya 15 asnaf sahaja dalam setahun. Sedang jumlah sebenar asnaf fakir miskin adalah lebih dari 14,000 orang. Mengapakah perkara sedemikian ini boleh berlaku? Adakah program-program di bawah PROPAS dianggap tidak menarik untuk diikuti oleh asnaf? Jika ada, mengapakah tidak diusahakan idea baharu untuk melancarkan PROPAS ini? Jika benar, ketandusan idea, mengapakah tidak bekerjasama dengan pihak-pihak lain? Mustahak diingat, kejayaan PROPAS adalah diharapkan untuk serba sedikit dapat membantu kerajaan beta mencapai matlamat utama wawasan Brunei 2035. Beta ingin menekankan bahawa pengurusan zakat bukan urusan pentadbiran biasa, tetapi ia adalah terikat sebagai amanah ugama. Oleh itu, beta mahu supaya pihak Juswab mempunyai kemahiran dan kepekaran yang setanding dengan tanggungjawab yang dipikul. Maka untuk itu, sangat wajarlah belajar atau menuntut ilmu serta bekerjasamalah dengan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi. Beta juga mahu kemajuan teknologi dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai mekanisme kawalan bagi menutup rapat sebarang ruang ketirisan dalam pengurusan hal ehwal zakat. Beta tidak mahu untuk mendengar lagi permohonan asnaf tertangguh sekian lama atau bantuan lambat sampai. Sedangkan kaedah dan kemudahan untuk mempercepatkannya sudah sedia ada. Beta mahu petunjuk prestasi utama KPI diwujudkan untuk memastikan amanah dan semua nasihat beta dilaksanakan. Pada masa yang sama, MUIB dan Kementerian Al-Ehwal Ugama mesti memainkan peranan utama dalam memata-matai sebarang ketirisan yang ada. MUIB tidak boleh hanya sebagai pemerhati, tetapi mesti berada di barisan hadapan. Dalam makna, urusan tidak boleh diserahkan hanya bulat-bulat di bawah pengendalian Juswab. Beta tahu ada isu moral dan etika kerja di kalangan pegawai dan kakitangan mengendali zakat.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menasihatkan semua lapisan terutama golongan belia supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Ke bawah Duli Yang Mahamulia bertitah menegaskan perlunya Majlis Agama Islam Brunei MUIB, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, JUSWAB menyusun semula strategi pengurusan zakat. Kebawah Duli Yang Mahamulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Presiden Republik Rakyat Bangladesh yang baharu. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei Darussalam.

0: amanlah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Yo, sorry, tapi Tani mesti putus.
2: Ah, kenapa?
1: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O level.
2: Eh, bukan-bukan Mama Yu Atuk. Lagi empat subjek tu apa?
1: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
2: Masalahnya, Mi bukan kan kawin sama Mama Yu. Mi kan kawin sama Yu. Bahan dapak, Cosmo ada.
1: Hah? Cukup kan tu, you masuk Cosmo.
2: Sayang, muka saja lawa. Masa ni di Cosmo, 1 O-Level pun boleh apply level 1 certificate. 2 O-Level boleh apply level 2 certificate. 4 O-Level boleh apply level 3 diploma. Nah.
1: Wow, ba, okay sayang. Tani dah jadi putus, ha?
2: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Cosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Yaudah, kita sebagai umat Islam sudah selayaknya mencintai dan mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti dan mematuhi sunnah yang dibawa oleh baginda. Antara tanda cinta dan kasih yang boleh kita zahirkan adalah dengan membasahi lidah memperbanyakkan selawat ke atas baginda.